0: Ocha somalla da sto pas bejeka i tumeshunen aktuanne nevimata. Antisiganicne hat brott karinke romma i dursi jek baro problemando svedo, sika väl jek nevo rapport och att det brottsförebyggande rådet BRÅ. Eronna kenna sulimata, daraimata i diskriminatsi ande skoli, ande butikura pe publika netana ai vipe socialne medii, e shavorana ken maibut kadal bucha. Budgene ci deno precado andazzino paciape ande polizia. Obrua del trin proposalura sotrubuiza in satsura line. Mai lascio markeringo pe hot brot catar e polizia, tenaja sai velo hot brot ande investigazii. Rutinura ande scoli tekeren sigo acto canacerel pe discriminatia carinc romane studentura. Iec naciuna no supportoschi funccia cae sai jutie romente deno pre aitelen supporto. Obrua pacial che vorta in satsura shaite vasdene sicurita aie voia mascarerom tekis dinte den opre hot brot. Cadi studia manglas o svedicko reeringo. Ando foro Helsingborg de 25 maj inkrelpe jek informatia koki dipe o tematos i vuxenutbildning. Stefano Kusikov kai si processledare paroman inkludatia si jekatare organisatoria pekado ki dipe. Ame puslam listar so shaite jukarel pekatar kado möte.
1: Me si makana plasiri me po vuxenutbildningen. Specialno si mando vuxenutbildningen akanak. Tai kamate keras varesos ko posibiliteto amare manusheng romenge save mukle skola tai kamen sille gindo sille akana kadri gindura tai kame palle in che occa che te jante studiri te completiri in penge bucha penge scoli tai te bien interesen ande kirke ande exanato so shai de legica e buchi na jika dosi o intrego sillo
2: de chupan sto maio si je che di pe co shovo chaso in biblioteca idea no drottning hög savo arrangeri noll o romsk inkludering arbetsmarknadsformaltningen ando Helsingborg stad. Processledare Stefano Kusikov kerel buti bud bespek la pucimata. Von kamente den informatia po vuxen utbildning sae romenge save trainanda che a comuna. Vovando Radio Romano penelamenge sosi vajno ta importantno te vorbilpe e romenza.
1: Decidem per Roma per scattare differenti gruppi da te di gente den zori e cavres, den supporto e cavres, te birim, te keren ma resultavenari anda penge kera penas da te aven mai aktivni. Vi gadosi jek amaro gindo te keras.
2: Gadosi šajte penas jek pozitivno assimilering ja ser behandling jek grupa ke save trubul žutipe, hačar demi što?
1: Borta, vi gadosi ta vi ande amare ordinorie verksamet so si znači ande komuna so erbiuta li so dele komuna so birin te keren. No kate si jek specifično isto jek gindo su kamas te keras takala kosima je puri katare panjva dešta je maj bud ta je pare si lenge te jampe buči.
2: Vuksen utbildning do švedo si but atraktivno, baro. So stare rom ci pasu in gote?
1: Kade si ke si lenge zakonu, da si specifični zakonu, da normalna de komuni, da je ande intrego tem, da ci pasu le romengi, ci bidene rom te perena ande kodi struktura. Znači, mangen lendare, ta ven le škole, utbildning ar kaver, maj bare, te bidin te djan pejek kaver, utbildning, va irikes utbildning. No, ame kama se das nek posibiliteto te birin, te kompletirin, penge beti, penge školi, te šaj resenji kote. Kano si amaro cilja.
0: Kas shundansas o Stefano Kusikov, processledare ando Helsingborg stad o reporteris as oveli Briani. Kadalsas amare gesesken nevimata kai shajara kenle po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Me konginadem le sim enagma bedin.
3: Johan Trollmansas jek bokseri tela dujtolu mako maripe, jek bokseri kaj marlas pe mišto, fereleski historija inkrelas jek kalo paripe, ando lageri. Šaban Bajramović jek pinžardo romkaj djelabilas jek glasosa kaj vazdelas opre bute manušen, šunena vileski historija.